0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Good morning everyone. Kita masih di sepeda sama pagi teman Produa di 107 MHz sama Produa. Selamat pagi. Udah hari Minggu aja ya, jujurly kerasa enggak sih teman Produa? Besok udah hari Senin lagi nih. Tapi ya walaupun besok hari Senin masih tanggal merah ya, tapi wajib banget untuk pacarnya juga teman Produa karena memperingati hari lahirnya Pancasila. So, tetap semangat buat teman Produa yang lagi beraktivitas di pagi hari ini ya, atau mungkin baru banget mulai aktivitasnya. Jangan lupa untuk sarapan juga ya teman Produa, biar kamu nambah semangat ya untuk beraktivitas di pagi hari ini, tentunya di weekend. Dan katanya juga masih nemenin kamu sampai di jam 10. Kita the next song, lagunya Ran, Selamat Pagi.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Direktur Jenderal Konsistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan teknologi biometrik SIM bukan sistem baru ya, teman Produe. Dan menurutnya teknologi ini sudah digunakan di sejumlah negara. Bahkan penerapan biometrik sudah umum dan beberapa negara Asia juga sudah menerapkan sistem serupa, teman Produe. Menurut Edwin, penggunaan biometrik membantu memperkuat validasi identitas pelanggan seluler. Sistem ini juga nantinya akan mendukung perlindungan data kependudukan masyarakat. So, pemerintah akan mulai menerapkan registrasi SIM biometrik pada 1 Juli, teman Produe. Dan di mana kebijakan ini itu berlaku untuk seluruh pendaftaran kartu SIM baru ya. 3 operator seluler akan menjalankan sistem biometrik pengenalan wajah nasional dan mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, Hot Chisun, dan juga XL Smart, teman Produe. Kemkomdikbud memastikan persiapan sistem dilakukan melalui serangkaian uji coba dan di mana pengujian ini berlangsung di berbagai daerah sejak awal tahun. Untuk Kemkomdikbud sendiri, teman Produe juga melakukan pemantauan langsung ya terhadap kesiapan operator seluler dan langkah ini itu tentunya dilakukan untuk bisa memastikan layanan berjalan lancar saat diterapkan. Pemerintah berharap teman Produe sistem biometrik yang akan diterapkan nantinya itu bisa meningkatkan keamanan registrasi pelanggan seluler dan kebijakan ini juga diharapkan mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk.

0: Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
0: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
0: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yes, teman Pro 2, kita masih di Sepeda, di mana baru-baru ini telah diadakannya konser Java Jazz Festival 2026 yang dihelat oleh MBC International, teman Pro 2. Dan salah satu musisi kita yaitu Andin, teman Pro 2, ya, tampil energik banget dan memukau melalui lagu-lagu dari album Kirana, ya. So, lagu Gemilang dan juga Keraguan dari album keempatnya ini mengawali pertunjukan Andin yang tampil dengan rock biru mekar dari panggung di Nusantara International Convention Exhibition PIK 2 Tangerang Banten. Andin kemudian melanjutkan aksi panggungnya teman Pro 2 dengan menyanyikan lagu Kusadari dan juga Kirana. Selain lagu-lagu tadi ya dari album Kirana, Andin juga turut membawakan lagu-lagu yang dianggap sangat istimewa banget buat dia teman Pro 2, yaitu seperti Together Again ya, lagu karya Janet Jackson yang sudah menjadi favoritnya sejak dulu ya, bahkan sejak kecil teman Pro 2 dihadirkan dalam aransemen jazz. Di sela-sela penampilannya tentunya Andin terlihat memiliki antusiasme besar banget ya untuk terus menghadirkan karya-karya baru lagi teman Pro 2 ya, yang pastinya termasuk mengumumkan akan merilis albumnya yang ke-9. Jadi kepo banget ya isi lagu-lagunya seperti apa teman Pro 2, karena di panggung Java Jazz Andin turut memperkenalkan salah satu lagu dari album mendatang di hadapan penonton, yaitu melantunkan lagu baru Manusia Favorit. Dan dia mengaku gugup banget teman Pro 2, karena festival musik Java Jazz menjadi yang pertama kalinya buat Andin membawakan lagu itu di panggung yang sangat megah banget. Jadi kayak benar-benar spesial banget ya teman Pro 2. Dan Andin mengajak para penonton untuk berjoget dengan melantunkan lagu Moving On menjadi penutup aksi panggungnya malam itu.
5: Masih

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

172 FM teman Pro 2 di mana grup Vivo Rebar mengaku sudah ingin banget ya untuk comeback lagi ke Jakarta setelah merasakan sambutan hangat. Tentunya dari para penggemar teman Pro 2 Indonesia dalam hari pertama konser perdana mereka Vivo Rebar One World Tour di Indonesia Arena Gelora Bung Karno Jakarta. Keinginan mereka untuk disampaikan langsung oleh Asyin teman Pro 2 ya, di mana vokalis band My Day yang bergabung teman Pro 2 bersama 3 personil V4 yaitu Jarian, ada juga Vanessa Wu teman Pro 2 dan juga Vic Chow dalam proyek reuni V4ever dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Dan di mana teman Pro 2 beberapa reuni membutuhkan waktu 20 tahun. Semoga reuni berikutnya itu enggak selama itu ya. Dan pernyataan ini melengkapi ungkapan yang ia sampaikan di atas panggung pada hari pertama jadwal konser teman Pro 2 saat mendapat sambutan meriah dari para penonton Indonesia Arena. Asyin bahkan berjanji akan berusaha teman Pro 2 untuk membawa ketiga rekannya kembali ke Indonesia. Ditunggu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Yes, teman Pro 2, kita balik lagi di Proaktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif. So, tetap semangat buat teman Pro 2 ya, karena ini di weekend juga. Dan yang pastinya kita bakal ngebahas sesuatu yang emang bener-bener tuh ciri khas Indonesia banget gitu teman Pro 2. Apalagi kalau udah ngomongin soal liburan, yang dicari pasti destinasi wisatanya ya. Entah lautnya, teman Pro 2, kulinernya, fashionnya, bahkan banyak banget destinasi wisata di Indonesia yang kayaknya sebulan aja kita gak cukup ya. Dan saking banyaknya tempat wisata yang kayaknya pengen banget kita datangin gitu teman Pro 2. So buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, tetap semangat dan tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif. Hai, selamat pagi teman Pro2. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, budaya dan juga pariwisata Indonesia adalah jangkar yang mengingatkan kita nih teman Pro2. Dari mana kita berasal dan apa yang kita miliki, so bagaimana kita harus menjaganya. Jaga warisan ini teman Pro2, lestarikan budaya kita dan jadilah wisatawan yang bertanggung jawab ya. Yang datang itu bukan cuma hanya untuk menikmati suasananya saja, tetapi juga untuk menghormati dan merawat. Karena Indonesia itu

0: bukan hanya milik kita hari ini atau mempelai dua, tapi Indonesia adalah titipan dari generasi yang telah lalu dan amanah bagi generasi yang akan datang. Jadi harus saling menjaga, terutama lingkungan di sekitar ya, teman mempelai dua. Dan jika kita berbicara tentang budaya Indonesia, maka kita sedang berbicara tentang warisan yang telah diakui dunia. Yes, UNESCO, Badan Kebudayaan Dunia di bawah PBB, warisan yang sudah menetapkan sejumlah kekayaan budaya Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia. Nah, sebut saja batik nih teman berdua. Kain yang bukan sekedar penutup tubuh, tetapi sebuah bahasa tentang status, doa, dan juga harapan ya, yang ditorehkan lewat canting dan lilin panas di atas selai kain yang putih. Ada pula wayang nih teman berdua ya, di mana pertunjukan malam yang sudah menemani nenek moyang kita selama berabad-abad lamanya. Di balik layar putih dan bayangan yang menari, ada kisah Ramayana dan juga Mahabharata teman berdua yang syarat pesan moral nih tentang kebaikan, keberanian, dan juga kesetiaan. So, siapa sih yang gak bangga tentang wisatawan atau budaya lokal Indonesia yang emang benar-benar tuh udah diakui oleh dunia atau memperadua.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif, 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Pradue, kita masih di Proaktif dan bicara soal pariwisata Indonesia, teman Pradue ya. Tentu kita nggak bisa melewatkan Pulau Bali, karena pulau yang sudah lama menjadi jendela Indonesia bagi dunia, teman Pradue. Tapi Bali bukan hanya soal pantai Kutanya aja yang ramai dan penuh persawahan Tegalalang yang cantik di foto, teman Pradue. Tapi Bali adalah sebuah pengalaman spiritual. Bayangkan aja ya buat kamu nih, Goy, teman Pradue, kamu berdiri di pura Tanah Lot saat senja tiba. Matahari perlahan tenggelam di balik Samudra Hindia dan suara ombak itu berpadu dengan gema doa para pemuja yang khusyuk banget. Asap dupa mengepul tipis ke udara dan itulah Bali yang sesungguhnya, sebuah pulau yang bernafas dengan ritme upacara dan juga rasa syukur. Jadi emang benar-benar budaya Bali itu masih kental banget, teman Pradue ya. Dan kita bergeser ke Pulau Jawa, di mana tidak menemukan kita menemukan Yogyakarta. Yes, jujurly nggak tahu kenapa ya, dengan kata-kata atau bahasa Jakarta akan Yogyakarta itu akan membuat kita semakin kangen, teman Pradue. Dan kenapa begitu? Karena sekali kita menginjakkan kaki kita di kota Yogyakarta ya, atau di Tanah Jawa, teman Pradue, kita akan kembali ke sana lagi. Dan rasanya tuh pengen benar-benar kayaknya aku bakalan ke sana lagi deh gitu ya. Padahal ya emang jujurly sekangen itu, dan suasananya syahdu banget sih, teman Pradue. So jujurly pastinya rindu juga ya dengan kulinernya juga, teman Pradue. Dan yang pastinya dengan suasananya lah, emang benar-benar tuh adem banget gitu. Nah, kalau berbicara soal destinasi pariwisata, ketertarikan juga gak kalah seru ya, teman Pradue. Karena kita gak bisa melewatkan suku Tidung, suku asli yang sudah lama mendiami pulau ini dan menjadi roh dari identitas budaya Tarakan. Warisan budaya suku Tidung hadir dalam berbagai wujud yang bisa kita lihat dan rasakan hingga hari ini, teman Pradue. Karena salah satunya adalah Baloi Adat Mayo, rumah adat suku Tidung yang dibangun dari kayu ulin pilihan, berdiri megah sebagai simbol kebanggaan dan juga identitas. So, di dalamnya terdapat 4 ruangan nih atau ambir yang masing-masing memiliki fungsi dan juga makna tersendiri ya dalam tata kehidupan adat Tidung. Dan ada tari Jepen Tidung juga nih, teman Pradue. Karena tarian tradisional ini tuh anggun banget, penuh kelembutan, tapi syarat akan makna. Jadi kayak benar-benar tuh kalau orang ngelihat tari Japin ini ya, itu terpesona gitu, teman Pradue, terkesima ya dengan tariannya. Dan tari Jepen kerap hadir dalam upacara adat dan juga perayaan budaya, menjadi cermin dari nilai-nilai budaya, teman Pradue ya, atau nilai-nilai luhur masyarakat Tarakan yang ramah dan juga beradab.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Yeay, Temu Predue sudah mau berakhir aja ya proaktif kita. Tapi tunggu dulu Temu Predue, dari Sabang hingga Merauke, dari Bali hingga Borneo, Indonesia adalah negeri yang gak pernah kehabisan cerita. Jujur li, bener gak? Pasnya dong. Dan Tarakan sendiri, Temu Predue adalah salah satu halaman terbaik dari buku besar bernama Indonesia. Sebuah kota kecil yang menyimpan jiwa besar, sebuah pulau yang berdiri di ujung utara Borneo, tapi memeluk nilai-nilai keberagaman dengan hangat dan juga tulus. Yes, kita sebagai warga negara Paguntaka, iya goy, pastinya bangga banget sih, karena Indonesia dan terutama Tarakan itu memiliki budaya tradisional dan juga kulturnya yang emang benar-benar beragam banget. Dan yes, jika suatu hari nanti kamu merencanakan perjalanan wisata, jangan hanya lihat Bali atau Jogja aja ya. Tengok juga nih Tarakan goy, terasakan keramahan masyarakatnya, nikmati kuliner lautnya yang emang benar-benar tuh bikin nagih juga ya. Dan ya, pastinya ikut juga merayakan Irau Tengkayu yang hanya diadakan kalau tidak salah 2 tahun sekali ya, Tahun Pradua. Karena ini adalah salah satu tradisi yang emang benar-benar tuh wajib banget untuk kamu lihat ya, Tahun Pradua. Karena di sana kamu bukan sekedar wisatawan aja, kamu adalah tamu yang disambut seperti keluarga. Dan yes, proaktif kita hari ini udah berakhir Temu Pradue, tapi jangan kemana-mana karena selain ini Info Pradue bakal nemenin kamu.

0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.
1: Stay tuned on Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Produe FM.
3: Teman Pradua, saatnya kamu mendengarkan Info Pradua bersama Ku Kartini, di mana dokter spesialis anak Handayani menyampaikan bahwa vaksinasi dapat membantu meningkatkan perlindungan terhadap resiko penularan penyakit tangan, kaki, dan juga mulut atau flu Singapura. Dokter Handayani, MCAT PET SPA mengatakan virus penyebab penyakit itu bisa menular melalui droplet, kontak langsung atau benda-benda yang terkontaminasi. Dan di mana teman Pradua, virus EV71 dapat mencapai sistem saraf pusat anak dan bisa memicu komplikasi serius seperti dehidrasi berat, kejang, meningitis, aseptik, sampai encefalitis yang berdampak pada gangguan kognitif.

0: Informasi berikutnya, tuan Pre 2, pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique menilai keberhasilan timnya mencuri Liga Champions musim 2025-2026 lebih sulit diraih dibanding musim sebelumnya. Enrique mengakui Arsenal memberikan perlawanan sengit sehingga gelar kali ini terasa lebih spesial dibanding kemenangan atas Inter Milan dalam final musim sebelumnya. PSG memastikan trofi Liga Champions kembali ke Paris setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final yang berlangsung di Puskas Arena Budapest, Hungaria. Dan laga harus ditentukan lewat babak tos-tosan setelah kedua tim bermain imbang satu sama selama 120 menit. Final tersebut menjadi partai ke-13 dalam sejarah Piala atau Liga Champions yang ditentukan melalui adu penalti. Informasi terakhir, teman Pre 2, PBVSI menetapkan 12 pemain timnas voli putri U18 Indonesia. Mereka dipersiapkan meraih prestasi di ajang Princess Cup dan juga FC U18 Thailand, di mana seluruh pemain akan mengikuti pelatnas di bawah arahan Angga Hasan Mubarok. Program ini mematangkan persiapan menuju turnamen internasional. Dan di mana Kanza Putriansi Ganstri, teman Pre 2, dan juga Tina Shiva Asabila Salim sudah lebih dulu berlatih di pelatnas PBVSI Sentul, Bogor, di mana keduanya menjalani program bersama tim senior. Asisten pelatih Bobby Adestion menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut tengah mengikuti program timnas senior. Selama pelatnas U18 berlangsung, keduanya akan fokus menjalani latihan bersama skuad kelompok usia. Teman Pre 2, sekian info Pre 2 bersama aku Kartini, sekaligus juga aku harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin aku di sepeda hari ini. Happy weekend dan selamat menjalankan aktivitas kamu. Aku pamit teman Pre 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, happy weekend, selamat siang ya. Ada aku Randa yang nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan sekarang di Pro 2 Hitlist Indonesia di jam 10 sampai dengan jam 11. Lalu di jam 11 sampai dengan jam 12 bakal ada Pro 2 Hitlist Mancanegara ya teman Pro 2. Dan kita mulai dengan Pro 2 Hitlist Indonesia pada pagi ini ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah lihat Instagramnya kita di dari Pro 2 Tarakan ya teman Pro 2, aku udah kasih 4 lagu yang jadi Pro 2 Hitlist kita di Pro 2 Hitlist Indonesia. Yang pertama ada lagunya Bernadia Rabun Jauh, lalu ada Angie Carvalho dengan lagunya Remuk, Kesha Lefronka dengan lagunya Pelarian, dan terakhir ada It Gitaf Mungkin di Depan Buram. So buat kamu ya teman Pro 2, jangan lupa bantu vote lagu pilihannya kamu nih. Atau kalau misalnya kamu mau request lagu Indonesia lainnya juga boleh banget. Langsung aja DM di Instagramnya kita ya, di @rrpro2tarakan. Dan jangan ganti channel radio kamu teman Pro 2, tetap di 107 FM Tarakan. Atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Teman Pro 2, kita ke lagu pertama di Pro 2 Hitlist Indonesia kita siang ini ya, Teman Pro 2. Sekarang nih kita masuk ke lagu ke salah satu penyanyi yang lagi dekat banget dengan hati anak muda Indonesia ya, Teman Pro 2. Ada Bernadia lewat lagunya yang judulnya Rabun Jauh. Lagu ini tuh jadi salah satu karya Bernadia yang banyak dibicarakan Teman Pro 2 karena liriknya kerasa sangat personal dan juga realistis banget ya. Kalau biasanya Rabun Jauh kan identik dengan kondisi mata yang sulit melihat sesuatu dari dekat gitu. Di lagu ini istilah itu dipakai sebagai metafora yang menarik Teman Pro 2 tentang sulit melihat masa depan hubungan atau arah yang sebenarnya tuh ingin dituju gitu. Dan ini yang bikin banyak anak muda makin relate ya, karena bukan kadang ya, bukan karena gak punya perasaan, tapi karena terlalu banyak ketidakpastian gitu ya. Mau maju takut kecewa, mau mundur masih sayang ya. Bernadia ini emang dikenal jago banget gitu, ngubah keresahan sederhana tuh jadi lirik yang kerasa kayak isi chat atau isi notes HP kita sendiri gitu kayaknya ya. Makanya lagu-lagunya sering viral bukan karena dramatis Teman Pro 2, tapi karena emang kerasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. So langsung aja kita dengerin bareng-bareng Teman Pro 2, ini dia Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Teman Pro 2, kita ke lagu Pro 2 Hitlist Indonesia berikutnya ya. Ada lagu yang lumayan banyak banget di vote sama teman Pro 2 nih ya. Ada lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk, teman Pro 2. Dan juga ada lagunya Kesha Lefronka yang judulnya Pelarian. Dan setelah ini aku langsung puterin dua lagu yang jadi Pro 2 Hitlist Indonesia kita ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu merequest, boleh banget langsung aja DM di Instagramnya kita di @rriPro2Tarakan.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

Kedua, kalau tadi ya, pertama kita dengerin lagu Rabun Jauh dari Bernadia yang bicara tentang ketidakjelasan dan tanda tanya dalam hidup maupun hubungan gitu ya. Lagu berikutnya rasanya seperti kelanjutan dari cerita itu sama Pradua. Karena setelah bingung melihat arah ya, yang sering muncul berikutnya adalah pertanyaan, kalau masa depan masih buram, aku harus gimana nih? Ini keresahan yang kerasa dekat banget ya dengan kita para anak muda atau Pradua. Dimana lewat lagunya It Get Tough yang judulnya Mungkin Di Depan Buram ya teman Pradua. Dan It Get Tough ini memang dikenal sebagai musisi yang sering banget mengangkat tema overthinking, proses bertumbuh dan juga kegelisahan para generasi muda gitu. Makanya banyak orang ngerasa lagu-lagunya tuh kayak pelukan kecil untuk mereka yang sedang merasa tertinggal atau mungkin kehilangan arah. Dan jujur aja teman Pradua, siapa sih yang di umur 20-an ini tuh gak pernah takut sama masa depan gitu ya. Entah mau karir, percintaan, pertemanan, bahkan mimpi yang belum tercapai, kadang semuanya kerasa masih abu-abu gitu. Tapi justru yang menarik dari lagu ini teman Pradua bukan tentang menemukan semua jawabannya hari ini ya, melainkan tentang tetap berjalan meskipun pandangan ke depan itu belum sepenuhnya jelas. Jadi teman Pradua, kalau saat ini kamu masih meraba-raba arah hidup ya, meraba-raba nih ya, dan belum tahu akan sampai kemana ya, mungkin lagu ini bisa jadi teman perjalanan kamu teman Pradua. Dan ini juga jadi lagu terakhir di Pradua Atlist Indonesia kita teman Pradua ya. Langsung aja aku puterin, ini dia Mungkin Di Depan Buram dari It Get Tough.

follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 2 at least mancanegara, teman Pro 2 di jam 11 ya. Dan kita ke lagu pertama di Pro 2 at least mancanegara kita, teman Pro 2 ya. Ini lagu lagi rame banget dibicarakan, teman Pro 2, lagu dari Olivia Rodrigo ya, yaitu judulnya Drop Dead. Menariknya teman Pro 2, waktu lagu ini dirilis pada April 2026, banyak fans tuh langsung mengaitkan dengan hubungan Olivia dan juga aktor Louis Partrigo ya, apalagi setelah sebelumnya sempat muncul rumor kalau keduanya tuh sudah berpisah di akhir 2025. Yang uniknya teman Pro 2, Drop Dead ini tuh justru bukan lagu patah hati yang penuh amarah kayak yang mungkin banyak orang bayangkan gitu. Jadi Olivia tuh pernah bilang kalau lagu ini tuh adalah bab pertama dari album barunya ya, dan bercerita tentang perasaan deg-degan saat mulai jatuh cinta sama seseorang. Jadi vibes-nya lebih ke fase awal yang bikin senyum sendiri, overthinking, sampai mungkin ngerasa hidup jadi lebih seru gara-gara satu orang gitu ya. Makanya teman berdua, banyak fans ngerasa lagu ini kayak nostalgia ke momen sebelumnya, sebelum semuanya tuh rumit saat hubungan masih penuh rasa penasaran dan harapan. Dan serunya lagi, Drop Dead ini langsung pernah debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 ya teman Pro 2, dan jadi salah satu comeback terbesar Olivia sejauh ini. So teman Pro 2, kalau kamu pernah ada di fase yang sekarang tinggal jadi kenangan manisnya aja ya, waduh agak berat nih kayaknya ya, mungkin lagu ini bakal jadi kerasa dekat banget sama kamu teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Tomang Pro 2, setelah ini kamu bakal dengerin lagu dari penyanyi yang dikenal punya suara serak khas dan penuh soul ya. Ada Teddy Swims, Tomang Pro 2, lewat lagunya Mr. Know It All ya. Fun fact-nya Tomang Pro 2, Teddy Swims ini adalah salah satu contoh musisi yang sukses besar banget berkat internet. Dimana sebelum punya lagu-lagu hit sendiri ya, dia dikenal lewat video covernya di YouTube yang menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa Tomang Pro 2. Dan dari situ perlahan namanya makin besar sampai akhirnya dikenal dunia. Nah, kalau ngomongin lagu Mr. Know It All sendiri ya Tomang Pro 2, aku jadi kepikiran satu hal yang relate banget sama kehidupan sekarang gitu. Kadang kita suka merasa sudah tahu semuanya gitu, soal cinta, pertemanan, karir, atau mungkin masa depan ya. Tapi makin dewasa justru kita sadar kalau ternyata masih banyak hal yang gak kita mengerti gitu. Dan mungkin itu yang bikin hidup menarik, karena gak semua hal harus punya jawabannya hari ini gitu. Teddy Swims sendiri dikenal dengan lagu-lagunya yang jujur dan emosional ya Tomang Pro 2, makanya banyak pendengar merasa terhubung dengan karya-karyanya. Jadi Tomang Pro 2 ya, kalau kamu lagi pengen dengar lagu dengan vokal yang kuat, soulful, penuh karakter, langsung aja nih dia Mr. Know It All dari Teddy Swims.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Produa Hitlist.
1: Teman Pro 2, kita ke lagu terakhir di Pro 2 Atlas Mancanegara kita siang ini ya. Teman Pro 2, ada lagunya Enima dan Lisa yang judulnya Bad Angel, Teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena bakal ada Pro 2 Kapa Karya Paguntaka.

0: ada setan senyawa dan candu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get creative, goy!
1: Ketahanan fisik internasional sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih.

Kabar kamu hari ini ya, di weekend kali ini ya teman Pro 2. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar dan tetap semangat ya teman Pro 2. Kali ini ada aku Randa yang nemenin kamu di Pro 2 Kapa hari ini teman Pro 2. Dan pembahasan kita hari ini adalah, kalau kita ngomongin dunia UMKM teman Pro 2, kadang kita sering membayangkan usaha yang besar, modal yang banyak, atau mungkin produk yang rumit gitu ya. Padahal kenyataannya teman Pro 2 ada juga usaha yang sangat sederhana, mudah ditemui setiap hari, tapi justru punya pasar yang luar biasa besar gitu teman Pro 2. Salah satunya adalah es teh. Coba deh perhatikan sekitar kita teman Pro 2. Mau dekat sekolah, kampus.

rasanya familiar, mudah diterima, dan cocok diminum kapan aja. Dan di kota kayak Tarakan yang cuacanya sering panas gitu, minuman dingin tentu jadi pilihan banyak orang gitu. Apalagi kalau harganya ramah di kantong ya, teman berdua, dengan uang belasan ribu udah dapat ya, teman berdua. Seorang sudah bisa mendapatkan minuman segar yang segar berukuran besar, teman Produa. Inilah yang membuat ST punya pasar luas, teman Produa ya. Pelajarnya suka, mahasiswa suka, pekerja suka, bahkan keluarga juga suka gitu. Tidak terbatas pada satu kelompok usia aja. Dan ketika sebuah produk bisa dinikmatin oleh banyak kalangan, teman Produa, disitulah peluang usahanya jadi semakin besar. So, teman Produa, kalau dulu ST mungkin hanya teh manis biasa dalam gelas plastik ya, sekarang perkembangannya luar biasa gitu. Pelaku UMKM mulai berinovasi dengan berbagai varian rasa. Ada es teh lemon, es teh strawberry, es teh leci, es teh melati, sampai berbagai kreasi yang disesuaikan dengan selera anak muda gitu. Bahkan sekarang teman Produa, kemasan juga jadi bagian penting gitu ya. Gelas besar, desain logo menarik, hingga konsep branding yang kekinian, itu bikin es teh terlihat lebih menarik gitu. Ini jadi pelajaran penting bagi pelaku UMKM, teman Produa. Kadang bukan produknya yang harus diubah total, tapi bagaimana cara mengemas dan memasarkannya agar lebih relevan dengan pasar saat ini.

Tom Pro 2, salah satu alasan kenapa usaha ST ini terus bertahan ya, karena produknya sangat dekat dengan masyarakat gitu. Hampir semua orang pernah minum ST.

0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
1: Teman Pradua, salah satu alasan banyak anak muda tertarik membuka usaha minuman ya adalah karena modelnya relatif lebih terjangkau dibandingkan beberapa jenis usaha lainnya gitu. Nggak harus langsung memiliki kedai besar atau tempat yang mewah ya teman Pradua. Banyak yang memulai dari gerobak kecil, booth sederhana, bahkan mungkin hanya berjualan saat ada event atau bazar gitu. Yang penting adalah konsistensi rasa, pelayanan yang baik, dan juga kemampuan membaca apa yang sedang disukai konsumen teman Pradua. Karena sekarang pembeli bukan hanya membeli minuman ya teman Pradua, mereka juga membeli pengalaman, pelayanan, dan juga identitas sebuah produk. Makanya tidak sedikit ya usaha es teh yang awalnya kecil kemudian berkembang dan punya pelanggan tetap gitu. Dan teman Pradua, menariknya lagi ya, bisnis es teh sekarang nih banyak dijalani oleh anak muda gitu. Mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi, bikin konten kreatif, bangun identitas usaha yang unik gitu. Ada yang mungkin bikin promo, ada yang fokus pada desain kemasan ya. Hal ini nunjukin bahwa kreativitas tuh juga jadi salah satu modal penting dalam dunia UMKM saat ini. Karena produk yang dijual mungkin mirip ya dan terdengar biasa aja gitu, tapi cara menyajikan dan memasarkan produk itulah yang sering jadi pembeda.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.

0: Pemang Pro 2 dari obrolan kita hari ini ya, kita bisa lihat bahwa peluang usaha ini gak selalu harus datang dari sesuatu yang rumit gitu. Kadang justru dari produk yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, kayak segelas es teh, lahir peluang usaha yang menjanjikan gitu. Dengan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan melihat kebutuhan pasar ya Pemang Pro 2, usaha sederhana itu bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin itulah pesan yang bisa kita ambil hari ini Pemang Pro 2, jangan pernah meremehkan ide usaha yang terlihat sederhana ya, karena bisa jadi dari situlah langkah besar dimulai. Dan aku juga thank you ya Pemang Pro 2 dan nemenin aku di Pro 2 Kapa hari ini. Tetap semangat ya, jangan lupa terus dukung UMKM lokal, dan kita jumpa lagi di Pro 2 Kapa berikutnya.
1: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Pak Gontaka.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman berdua kita ke informasi dari dunia olahraga ya, dikutip dari rri.co.id. Ada kabar membanggakan nih dari dunia sepak bola Indonesia. Teman berdua, ada kapten timnas Indonesia Jay Itses ya, yang kembali mencuri perhatian setelah nilai pasarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Teman berdua, dimana kenaikan ini bukan terjadi begitu aja ya, melainkan hasil dari kerja keras dan penampilan konsistensinya di kompetisi sekelas Serie A Italia. Menariknya teman pro 2, perjalanan Jay Itses ini menunjukkan kalau proses ini tidak pernah mengkhianati hasil ya. Dari pemain yang dulu mungkin belum banyak dikenal publik Indonesia, kini namanya diperhitungkan di salah satu liga terbaik dunia, di mana konsistensi menjaga performa, disiplin dalam latihan, dan juga keberanian menghadapi tantangan baru, itu tuh jadi kunci yang membuat nilai pasarnya terus meningkat dari tahun ke tahun, teman pro 2. Dan kalau dipikir-pikir ya, kisah Jay Itses juga relevan banget dengan kehidupan anak muda saat ini gitu. Kita sering ingin hasil yang cepat, padahal pencapaian besar biasanya lahir dari usaha kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Sama kayak Jay yang terus berkembang sedikit demi sedikit hingga akhirnya mendapatkan pengakuan di level internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tom Pro 2 ngaku deh, siapa yang sampai sekarang ya itu masih pakai satu password untuk semua akun? Mulai dari media sosial, email, aplikasi belanja online, sampai mobil bankingnya gitu. Semuanya pakai kombinasi yang sama ya, karena dianggap lebih mudah diingat gitu. Padahal teman berdua, kebiasaan yang terlihat praktis ini tuh justru bisa menjadi celah terbesar bagi para pelaku kejahatan cyber. Dimana ketika satu akun berhasil diretas atau mengalami kebocoran data, akun-akun lain yang menggunakan paspor yang sama itu juga berpotensi untuk ikut dibobol teman berdua. Dimana teknik ini dikenal sebagai credential stuffing ya, yaitu ketika peretas mencoba kombinasi email dan juga paspor yang bocor ke berbagai layanan lainnya. Masalahnya akun digital kita sekarang menyimpan banyak informasi penting ya teman Pro 2, bukan cuma foto atau mungkin pesan pribadi, tapi juga alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan, hingga informasi keuangan. Bayangkan kalau satu paspor yang sama digunakan di semua platform teman Pro 2 ya, lalu ada satu aja akun yang bocor gitu. Dalam hitungan menit, akses ke akun lain juga bisa ikut terancam. Itulah mengapa para pakar keamanan digital selalu menyarankan penggunaan password yang berbeda untuk setiap akun penting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Randa. Kita masuk informasi pertama teman Pro 2. Ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang mengaku penasaran dengan sosok pencipta lagu MBG Mas Bahlil Ganteng yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Di mana Bahlil mengaku baru mengetahui keberadaan lagu tersebut dan menanggapinya dengan santai. Di mana fenomena ini menunjukkan bagaimana kreativitas masyarakat dapat berkembang dan menyebar luas melalui platform digital. Dan kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ada 4 tim terbaik yang dipastikan lolos ke babak semifinal IBL 2026. Di mana mereka akan saling berhadapan untuk memperebutkan tiket menuju partai final kompetisi basket tertinggi di Indonesia tersebut. Di mana persaingan diprediksi berlangsung ketat mengingat seluruh tim menunjukkan performa impresif sejak babak reguler hingga playoff. Dan kita ke informasi terakhir teman Pro 2, masyarakat dan keluarga diingatkan untuk lebih waspada terhadap ancaman kejahatan cyber yang menyasar anak-anak. Di mana berbagai bentuk kejahatan digital mulai dari penipuan online hingga eksploitasi melalui media sosial dapat mengancam keamanan anak di dunia maya. Karena itu orang tua diimbau meningkatkan pengawasan, memberikan edukasi literasi digital, serta membangun komunikasi yang baik dengan anak terkait penggunaan internet. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang teman Pro 2, thank you udah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi. Dan setelah ini teman Pro 2, kamu bakal mendengarkan Indonesia Top 20 dan International Top 20 yang relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nantinya kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Sore Ceria. So aku Randa pamit ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Happy weekend dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang.

0: perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: Maret karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman perdua. Kalau nggak bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: dengan yang Nadif, ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: ya 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Toh Pati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan rap kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

dan juga Sony Music serta Sony Der, ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Lotre Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: bored, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Flashback Hits Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Happy weekend semuanya ya, terkhusus buat kamu nih teman Pro 2 di tanggal 31 Mei 2026. Hari terakhir di bulan Mei teman Pro 2, ditutup dengan hari Minggu. Alhamdulillahnya kita bisa istirahat sejenak, bisa healing sejenak teman Pro 2 sebelum menyambut hari atau bulan Juni ya teman Pro 2, menyambut bulan Juni maksud aku. Dan sekarang teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Flashback Hits yang hadir di jam 5 sampai jam 6 sore nanti teman Pro 2. Di sini seperti biasa ya, kalau hari Minggu kita bakal dengerin lagu-lagu dari beberapa tahun belakangan yang pastinya seru-seru teman Pro 2 dan bisa bikin kamu sedikit flashback atau mungkin bisa mengingat masa-masa dulu gitu ya. BTW teman Pro 2, gimana sih weekend kamu hari ini? Karena cuacanya di luarnya aku lihat agak berawan ya, bahkan hampir mendung. Kayaknya buat kamu yang bakalan hunting sunset gak bakal kedapetan deh teman Pro 2. Tapi meskipun gitu mungkin bisa menikmati kopi ya di pinggir pantai gitu teman Pro 2. Biasanya anak Tarakan nih kalau sudah Minggu sore kayak gini pasti pada jajan kopi sambil nyari sunset. Tapi hari ini kayaknya gak dapet sunsetnya. But anyway, kalau kamu lagi di perjalanan nih menuju kafe-kafe andalan kamu ataupun warung kopi andalan kamu, sambil dengerin aku ya terus di sini di Flashback Hits tentunya, sambil kita bedah beberapa lagu yang bakal aku puterin sesaat lagi. Kali ini teman Pro 2, kita lanjut. Kalau tadi dari Shakira dengan Waka Waka auto bikin kita flashback ke 2010 FIFA World Cup di Afrika teman Pro 2. Sekarang kita akan berlanjut ke lagu dari Dewa 19 dengan Separuh Nafas nih. Wah, ini pasti banyak teman Pro 2 yang enggak kerasa gitu ya kalau lagu ini ternyata sudah lama banget gitu. Jadi langsung aja aku puterin, ini dia Separuh Nafas by Dewa 19.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Flashback Hits. Seratus tujuh FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Keren banget ya lagu tadi tuh dari Ran dengan Selamat Pagi, yang bikin aku auto throwback ke masa-masa sekolah nih. Biasanya pas sekolah itu aku prepare-nya selalu muter lagu dari Ran ini, teman Pro 2, Selamat Pagi di tahun 2007. Ini aku masih SD banget, tapi ya sering aja gitu terputar di radio maupun di TV, teman Pro 2. Dan emang selalu juara bisa bikin naik mood teman Pro 2 sebelum berangkat ke sekolah. BTW, kalau kamu mengingat masa-masa sekolah dulu, biasanya apa nih yang paling tertanam di otak kamu sampai sekarang? Kalau aku sih, teman Pro 2, capeknya belajar, kerjain PR di jam subuh. Biasanya tuh aku bangun jam 3 subuh ya, ngerjain PR. Terus nanti kalau udah subuhan aku tidur lagi. Atau kadang tuh aku suka sistem kebut semalam kalau mau ujian, teman Pro 2. Waduh, jangan ditiru ya. Sebenarnya sih itu untuk orang-orang kuat aja. Aduh, gak ada yang canda. Lebih baik sih kalau kalian ujian dicicil aja ya, teman Pro 2, dari beberapa hari sebelumnya. Jangan ditiru sistem kebut semalam, itu gak baik. Terus teman Pro 2, biasanya kalau zaman sekolah itu aku juga biasanya nginget first love aku ya, cinta pertama gitu, teman Pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dulu pas aku SMP aku suka sama senior, tapi aku di situ insecure parah, kayak ngerasa nggak pantas aja gitu kalau misalnya aku menyatakan rasa suka aku ke dia, soalnya dia termasuk orang yang hits dan banyak cewek yang suka sama dia juga, teman Pro 2. Aduh, jadi keinget lagi deh kan. Dan aku punya lagu yang pas banget untuk menggambarkan kisah cinta aku pas SMP, yaitu ada dari Sheila on 7 dengan Seberapa Pantas. Check this out.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Flashback Hits. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita bahas lagu tadi ya. Itu tadi satu title dari Rihanna featuring Neo dengan Head That I Love You. Kayak orang tuh yang agak sebel karena ujung-ujungnya bisa jatuh cinta sama orang yang dia benci, teman Pro 2. Ini dilema banget sih ya. Misalkan kamu pernah dengar gak perkataan atau ucapan orang dibilang jangan terlalu benci, entar malah jadi cinta. Karena emang menurut aku benci dan cinta tuh ada di dibatasi dengan satu garis tipis yang bisa bikin kamu jadi bingung, teman berdua. Kalau benci pasti kamu bakal terus memperhatikan orang itu. Kalau cinta juga kayak gitu kan. Kalau benci juga kamu bakal terus ngomongin dia. Cinta juga begitu. Jadi ini benar-benar berada di satu garis tipis sebagai pembatasnya. Sementara untuk lagu selanjutnya, teman berdua, kalau tadi kita bahas tentang lagu dari Rihanna featuring Neo yang benci karena pada akhirnya dia malah jatuh cinta sama orang yang dia tidak suka. Sekarang ada Maroon 5 dengan Sunday Morning. Nah, ini teman berdua, menurut aku penyanyi yang punya suara bagus ataupun teknik vokal yang bagus, kalau cover lagu ini tuh gak pernah gagal sih. Karena aku suka banget sama lagunya ini dan aku sering cari-cari gitu, teman berdua, sering menyelam di internet untuk mencari tahu terkait artis siapa aja nih yang pernah cover lagu dari Maroon 5 Sunday Morning ini, teman berdua. Karena enak banget didengar dan ya R&B gitu ya rasanya. Jadi fun aja gitu ngelihat versi dari penyanyi-penyanyi lain. Dan aku akui orang-orang yang sudah cover lagu ini tuh pasti punya teknik vokal atau bahkan suaranya itu bagus ya. Salah satu cover favorit aku tuh dari Chen EXO, teman berdua. Dia dikit banget covernya waktu itu di acara variety show dan masih jadi cover paling favorit aku sih. So langsung aja kali kita dengarkan versi aslinya ya, dari Maroon 5 dengan Sunday Morning.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Flashback Hits. Serta suju Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi satu title dari Naif, Benci Untuk Mencinta. Teman Pro 2 hampir mirip-mirip sih ya sama Rihanna featuring Neo tadi yang sudah kita dengarkan juga. Dan ini teman Pro 2, setelah ini ada dua lagu yang tersisa. Ada dari Acha Septriasa dengan My Heart. Jadi keinget sama film My Heart teman Pro 2 yang super bawang banget. Tapi sekarang aku jadi sadar gitu ya, temenan atau sahabatan dari kecil gak menjamin kita bakal berjodoh dengan sahabat kita gitu, meskipun kita memendam rasa. Aduh, sedih banget. Masih ingat gak kamu tentang film ini teman Pro 2, My Heart? Tapi ya udahlah, daripada dipikirin mulu. Jujur, kalau sekarang dinonton ulang sih agak cringe ya. Tapi dulu pas waktu SD aku nontonnya itu teman produk sampai nangis loh, karena aku merasakan sebagai si sahabat cewek ya. Aku memposisikan diriku sebagai si sahabat cewek yang suka dengan sahabat cowoknya, kemudian dia tiba-tiba suka sama orang baru gitu kan. Jadi ngerasa sedih aja. Kemudian yang terakhir ada Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta. Wah, keinget juga nih sama film Ayat-Ayat Cinta teman Pro 2, yang cukup hits juga pada saat itu dan legend banget sih filmnya. Kalau kamu angkatan 2000 kayak aku, pasti pernah nonton deh. Entah itu waktu SMP atau waktu SMA. Oke, teman Pro 2, itu dua lagu penutup yang akan mengakhiri program Flashback Hits hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah temenin aku ya dari jam 5 tadi di program Flashback Hits. Dan tentu kita akan ketemu lagi di Flashback Hits setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 6 hanya di Pro 2 FM. Buat kamu yang baru bergabung, stay tune aja terus di sini karena masih ditemenin bareng Ocha sampai jam 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kau mendengarkan Info Pro 2, 3 fakta menarik terkait Hari Raya Waisak. Fakta pertama, rahasia satu tanggal untuk tiga peristiwa besar. Siapa sangka tiga kejadian paling penting dalam sejarah agama Buddha ternyata terjadi pada tanggal yang persis sama. Peristiwa yang disebut dengan Trisuci Waisak ini mencatatkan bahwa kelahiran Pangeran Siddhartha, di mana momen beliau mendapatkan pencerahan agung menjadi Buddha. Hingga hari wafatnya, semuanya terjadi saat bulan purnama penuh di bulan Waisak. Catatan kuno kitab Tipitaka dan Ensiklopedia Britannica mengkonfirmasi keajaiban penanggalan yang langka ini. Fakta kedua, ritual kuno pembebasan nyawa hewan ke alam liar. Pemandangan ribuan burung yang dilepaskan ke langit atau ikan yang dikembalikan ke sungai menjadi salah satu tradisi paling menyentuh saat Hari Raya Waisak. Dikenal dengan nama tradisi Fangshen, di mana ritual ini bukan sekedar simbolis semata. Berdasarkan ajaran Wulas Asih dalam Sutra Buddha, melepas hewan-hewan yang terkurung ini adalah bentuk nyata dari membebaskan makhluk hidup dari penderitaan sekaligus menjadi lambang pembersihan karma buruk manusia. Fakta ketiga, ribuan cahaya harapan yang mendunia di langit Borobudur. Momen pelepasan ribuan lampion yang menerangi langit malam Candi Borobudur sudah dinobatkan sebagai salah satu perayaan Waisak paling megah dan memukau di dunia. Menurut catatan perwakilan umat Buddha Indonesia, ribuan lampion yang diterbangkan ini membawa secarik kertas berisi doa dan harapan baik. Cahaya lampion yang membubung tinggi tersebut menjadi simbol dari pelepasan ego negatif manusia dan penyebaran kedamaian ke seluruh penjuru alam semesta. Teman Pro 2, itu tadi 3 fakta menarik terkait Hari Raya Waisak.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 back again bersama Ocha, masih di Sore Ceria. Kali ini teman Pro 2 aku bakal perkenalkan kamu dan muterin lagu dari Morphe Radio. Kamu tahu nggak teman Pro 2, mereka ini adalah musisi yang berasal dari Kalimantan atau lebih tepatnya dari Samarinda. Dan teman Pro 2, mereka ini berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif lewat program Aktif Musik untuk pembuatan video musik lagu mereka yang berjudul Graduation Song. Nah, lagu ini tuh sebenarnya udah dirilis tahun 2018 kemarin, tapi baru banget dibikinin video musiknya. Dan semoga aja nih teman Pro 2 isyarat akan pesan tentang perjuangan dan harapan untuk memasuki fase hidup yang baru atau kelulusan gitu ya lah, gitulah bisa dibilang graduation song ini bisa menemani kamu untuk semakin semangat memasuki babak baru dalam hidup kamu. So langsung aja, ini dia Morphe Radio with Graduation Song.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratus tujuh FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, untuk menutup kebersamaan kita di Sore Ceria hari ini akan aku putarkan lagu dari Alpama Prison nih dengan judul This Is Code Alpama, di mana mereka adalah grup dari Merauke yang terdiri dari 10 orang warga binaan lapas kelas 2. Dan mereka ini juga teman Pro 2, salah satu musisi yang berkolaborasi dengan Inkubasi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan lewat lagunya ini mereka ingin menyampaikan pesan mendalam kepada kita semua untuk menghapus stigma negatif tentang warga binaan. Sesaat lagi lagunya bakal aku putarin teman Pro 2, sekaligus aku mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin ya dari jam 5 tadi sampai sekarang nih. Dan tentunya setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Pro 2 FM. Kalau begitu aku ucap pamit, see you when I see you. Bye-bye.

kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik, lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar, benar atau

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam teman Pro 2. Yeah, malam Senin nih. It's okay teman Pro 2, besok tanggal merah ya. Tapi buat kamu yang gak ada tanggal merah ya, semangat aja teman Pro 2 sama kita. Okay teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang udah stay tune terus dan setia mendengarkan Pro 2 Tarakan teman Pro 2 di frekuensi tercinta ini 107 FM yang mempertemukan aku dan kamu lewat ruang dengar. Cialah. Anyway teman Pro 2 ya, malam ini segmen spesial kita jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan pastinya bareng aku, Theo, yang hadir nyapa kamu malam ini sampai nanti di jam gantuk alias jam 12 malam teman Pro 2. Dan aku harap kamu malam ini enjoy teman Pro 2 ya, karena besok masih tanggal merah. Jadi gak usah pusing-pusing gitu ya, gak usah. Terserah mau gadang kah malam ini teman Pro 2 ya, mau ngapain kah malam ini ya, apapun lah ya teman Pro 2, yang penting happy, enjoy ya teman Pro 2, karena banyak banget lagu-lagu yang nemenin kita sampai jam 12 nanti. Next, Keisha Levonka pengen nyapa kita nih lewat ruang dengar dengan singlenya Lagi-Lagi Hanya Kamu ya, dan bakal disusul sama Jebuk Ori ya teman Pro 2. Langsung aja kita putar, ini dia.

Bangun, Bu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Yo goi, masih di Minggu malam bareng Teo ya. Masih nemenin kamu malam ini, teman Pro 2. Kalau kita lagi bahas-bahas yang informasi yang lagi banget lihat-lihat teman Pro 2 ya, tentang lagi booming-boomingnya nih, tentang festival-festival Java Jazz Festival, teman Pro 2. Nah teman Pro 2 ya, kalau tadi kita udah ngomongin soal semangat kita ya untuk hari Senin, karena weekend tetap tanggal merah teman Pro 2 ya. Sekarang ada cerita seru nih dari panggung Java Jazz Festival 2026. Tahu gak sih teman Pro 2, penyanyi kesayangan banyak orang Yura Yunita sukses bikin suasana makin hangat dan penuh perasaan. Ya gitulah goy, gak cuma nyanyi lagu hits-hitsnya yang pastinya Yura banget. Nah Yura juga ngajak semua penonton buat ngelakuin hal sederhana yang kadang sering kita lupa ya. Di tengah penampilannya, Yura meminta semua orang menatap orang yang ada di samping mereka. Wah. Lalu mengingatkan pentingnya mengungkapkan rasa sayang kepada orang-orang terdekat. Ya. Kalau misalnya kita datang sendiri malu sih ya teman Pro 2, tapi kan enggak kenal gitu ya. Jadi ya enjoy pastinya. Tapi Yura juga bahkan ngaku ya teman Pro 2 kalau dirinya itu termasuk orang yang jarang banget ngucapin rasa sayang secara langsung ya. Makanya di atas panggung tuh ya menyampaikan pesan manis lah ya pastinya untuk kedua orang tuanya. Yang pastinya langsung bikin suasana tuh jadi hangat banget ya teman Pro 2. Jadi momen yang paling berkesan hadir saat lagu Dunia Tipu-Tipu. Ya relate banget teman Pro 2 sama lagu yang satu ini. Yang pastinya dibawakan ribuan lampu dari ponsel penonton ya, menyalakan bersamaan teman Pro 2 menciptakan pemandangan yang indah dan luar biasa yang bikin merinding. Dan apalagi lagu ini tuh memang punya makna yang dalam tentang orang-orang yang selalu ada dalam hidup kita. Ya, di dunia tipu-tipu. Ya, seperti itu teman Pro 2. Jadi selama tampil di Java Jazz, Yura juga membawakan banyak lagu dari berbagai albumnya melalui mulai dari Harus Bahagia, Duhai Sayang, Bandung, Menjadi Apa, dan masih banyak lagi pastinya. So, teman Pro 2 ya, gak kalah seru juga ya. Yura juga sempat ngajak penonton gitu ngobrol soal kehidupan, pekerjaan, sampai passion gitu. Pertanyaan yang sederhana seperti, apakah pekerjaan kalian sudah sesuai passion gitu ya. Namun langsung membuat banyak penonton tuh ikut merenung sekaligus tersenyum. Dan ada juga kejutan spesial juga nih, Yura tampil bersama Siva Azizah teman Pro 2. Yo, buat kamu yang mungkin gak sempat nonton, kita lihat online aja teman Pro 2 ya. Lihat di sosmed aja ya. Sama-sama teman Pro 2, aku juga gitu kok. Oke, okay. Gendra Mari seribu kali pengen nyapa kita lewat ruang dengar. Lalu disusul sama Ray, Where is my host pain teman Pro 2. Next langsung aja kita dengar bareng. Ini dia seribu kali.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Girls. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 2, jaga malam, jangan kalau malam-malam, masih bareng Teo, masih stay, nemenin kamu malam ini, teman Produ 2, ya. Kalau tadi kita udah bahas penampilan Yura Dinita, yang pastinya itu jadi ingatan kalau misalnya kita itu sibuk apapun aktivitas kita, jangan lupa mengungkapkan rasa sayang kepada orang-orang yang berarti ya, teman Produ 2. Keluarga, teman, pacar kamu mungkin, yang selalu support teman Produ 2, karena kadang satu kalimat sederhana,

hati, aku sayang kamu gitu ya. Itu tuh bisa jadi hal paling berharga untuk seorang ya. Kalau kamu sendiri, kapan terakhir kali bilang sayang ke orang tua, teman pro 2 ya? Kalau misalnya belum pernah dan gengsi buat teman pro 2, coba aja paksa gitu ya. Pasti bakal beda rasanya. Orang tua juga bakal lebih senang gitu ya, lebih happy gitu kalau misalnya anaknya ngucapin aku sayang kamu gitu ya. Next, kita dengerin lagu berikutnya teman pro 2 dari Jenny yang collab sama Time Impala dengan singlenya Dracula. Next, ini dia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal pekerjaan, karir, teman Pro 2 ya, kita pasti nggak luput dari pikiran yang kayak, ternyata aku udah seberusaha ini, ternyata aku udah seberjuang ini, gitu ya teman Pro 2. Nah, biasanya buat kita itu yang suka jauh banget dari orang tua, ya apalagi kita yang masih muda banget, teman Pro 2 yang menuju karir yang betul-betul susah banget, teman Pro 2. Tapi itu menjadi suatu hal yang tertantang banget, apalagi kita yang benar-benar saat ini tuh di posisi ya Gen Z banget, teman Pro 2, antara kuliah sambil kerja, antara kerja juga pengen kuliah tapi nggak bisa, teman Pro 2, pasti banyak banget tantangan-tantangan yang pengen kita yang saat ini kita hadapi gitu loh, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin punya di kondisi yang sama, di posisi yang teman-teman Pro 2, aku cuma mau bilang malam ini, semangat dan menyala teman Pro 2 ya. Jangan pernah pantang mundur, terus terjang, terus coba mumpung masih muda. Nanti kalau udah tua, terserah teman Pro 2, kita istirahat. Jangan sampai kita cobanya di tua ya teman Pro 2. Kita di masa muda ini harus benar-benar banting tulang ya. Adrian Khalif dengan singlenya 2001 kali, teman Pro 2, pengen nyapa kita. Ini dia.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

92. Kita udah tiba di cerita penutup hari pada malam ini. Aku pengen cerita tentang kamu, tentang langkah kecil yang tidak pernah menyerah. Malam itu, Arga duduk di teras rumahnya sambil menatap langit yang mulai gelap. Hari itu terasa berat. Lamaran kerja yang ia kirim belum juga mendapat balasan. Usaha kecil yang ia jalankan belum menghasilkan banyak keuntungan. Dan beberapa teman usianya sudah terlihat lebih sukses. Saat ia bertanya dalam hati, apakah aku sudah terlambat? Namun, ketika mengingat perjalanan beberapa tahun terakhir, Arga tersenyum tipis. Ia teringat saat pertama kali memulai tanda. Dan pertama kali ia mulai tanpa modal besar, tanpa koneksi, bahkan tanpa kepastian. Yang ia miliki hanyalah keberanian untuk mencoba dan tekad untuk terus melangkah. Ia sadar bahwa perjuangan anak muda bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap berjalan meski jalannya menanjak. Setiap kegagalan yang ia pernah alami ternyata mengajarkannya sesuatu. Setiap penolakan membuatnya lebih kuat. Dan setiap hari yang sulit membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Di malam itu semakin larut. Arga berdiri merapikan catatan rencananya untuk esok hari. Lalu berkata pada dirinya sendiri, mungkin hari ini belum berhasil, tapi selama aku masih mau belajar, bekerja, dan berusaha, ceritaku belum selesai. Dengan hati yang lebih tenang, ia menutup harinya, bukan dengan kemenangan besar, tetapi dengan keyakinan bahwa mimpi yang dia perjuangkan dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya sendiri. Pagi berikutnya Arga bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih sejuk ketika ia membuka jendela kamarnya. Meskipun belum ada kabar baik yang datang, ia tetap memutuskan untuk mulai hari dengan semangat yang sama seperti kemarin, yaitu terus bergerak. Hari demi hari berlalu, ada saat-saat ketika ia merasa lelah dan beberapa rencana tidak berjalan sesuai harapan, bahkan ada orang yang meragukan kemampuannya. Sudahlah, cari jalan yang lebih mudah aja, kata seorang suatu hari. Arga hanya tersenyum saja, bukan karena ia tidak mendengar, tapi karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ia memilih tetap melangkah di jalan yang telah ia yakini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di suatu hari Arga hanya tersenyum. Bukan karena ia tidak mendengar, tapi karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Ia memilih tetap melangkah di jalan yang telah ia yakini. Dan di malam-malam panjang ia habiskan untuk belajar hal baru. Untuk itu, ketika orang lain tidur, ia memperbaiki keterampilannya. Ketika orang lain menyerah setelah gagal, ia mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Perjuangannya memang tidak langsung menghasilkan keberhasilan besar. Namun, tanpa disadari, ia telah berubah dan ia menjadi lebih sabar, disiplin, dan lebih kuat untuk menghadapi tekanan. Suatu sore, sebuah pesan masuk ke telepon genggamnya. Salah satu perusahaan yang pernah ia lamar beberapa bulan lalu menghubunginya untuk mengikuti tahap wawancara. Di saat yang hampir bersamaan, usaha kecil yang selama ini ia bangun juga mulai mendapatkan pelanggan tetap. Arga memandang layar ponsel yang cukup lama. Bukan karena ia merasa sudah sukses, melainkan karena akhirnya ia mengerti sesuatu. Ternyata, keberhasilan tidak datang pada saat kita menginginkannya. Keberhasilan datang ketika kita sudah cukup kuat untuk menerimanya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Di suatu hari, Aldi teringat semua hari-hari sulit yang pernah dilalui. Semua rasa kecewa, semua kegagalan, dan semua air mata yang pernah jatuh diam-diam. Kini semuanya terasa seperti bagian penting dari perjalanan yang membawanya sampai ke titik ini. Malam itu, mereka kembali duduk di teras rumahnya. Langit terlihat sama seperti malam-malam sebelumnya, tetapi perasaannya yang berbeda. Ia tersenyum dan berbisik pelan, "Terima kasih karena aku tidak menyerah." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi takut pada hari besok. Karena ia tahu, selama masih ada kemauan untuk bangkit, selalu ada harapan yang menunggu di depan. Kadang kemenangan terbesar bukanlah ketika kita mencapai tujuan, melainkan ketika kita berhasil melewati hari-hari yang membuat kita hampir menyerah. Teman Pro 2, cerita untuk hari ini dengan tema langkah kecil yang tidak menyerah mengajarkan kita tentang untuk setiap anak muda yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah karena hasil belum terlihat. Pohon besar pun tumbuh dari benih kecil yang terus bertahan. Dan aku harap kamu bisa memegang kata-kata itu. Dan ini juga sebagai pesan terakhir di cerita penutup hari kita. Dan sudah jam 11, artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi sampai saat ini. Dan buat kamu yang masih stay di frekuensi ini atau melalui aplikasi RRI Digital, tenang aja, Jazz Music bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Dan kalau gitu, aku Theo, penyiar friendly, pamit dari ruang dengar kamu. Dan kita bakal berjumpa lagi besok di segmen yang gak kalah seru lainnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodwe FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Metro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.
4: Metro 2 FM,
1: jangan galau malam-malam.

Teman-teman Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kembali, program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Tio yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin 1 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat pagi ya. Dan selamat datang di Spada ya teman Pro2. Ada aku Randa di sini yang nemenin kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan tentunya nanti di Spada bakal ada berbagai informasi terupdate, juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin waktu santai kamu pagi ini ya teman Pro2. Atau mungkin kamu juga libur hari ini, atau mungkin produktif ya karena hari lahir Pancasila ya teman Pro2. Dan sebentar lagi kita bakal sama-sama mendengarkan ada Tosia Inspirasi Kolbu dengan tema pada pagi hari ini adalah obat untuk menjawab setiap masalah yang akan dibawakan oleh Ustadz Hanan Ataki. So teman Pro2, jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Kita pengen tadabur ayat supaya bisa healing perasaan kita yang sedang terluka. Healing tentang beban kita. Gimana cara biar kita tuh, kalau bahasa terapis tuh, rilis beban, masalah, curhat-curhat supaya rilis gitu kan, rilis curhat. Oke, itu salah satu metode. Terus apa metode lain untuk kita rilis atau kita bisa healing dengan ayat-ayat Al-Quran? Tadabur. Jadi ada tafakkur, ada tadabur, ada terapi. Islam tuh banyak banget hal-hal yang bagus, tapi tidak ada yang lebih indah dan lebih tepat dan lebih efektif daripada terapi dengan tadabur Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi tadabur Al-Quran. Menghayati, memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Nabi punya masalah, obatnya Al-Quran. Itulah kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya wasyifa'un lima fissudur. Dia itu obat, penyembuh, bahkan bukan obat. Kalau obat itu dawa, kalau syifa penyembuh. Dawa belum tentu sembuh, bisa sembuh bisa enggak. Tapi kalau syifa ya udah pasti sembuh. Maka Allah menyebutkan Al-Quran itu sebagai bukan dawa, tapi disebutkan sebagai syifa'un lima fissudur. Obat hati, obat jiwa, obat mental. Walaupun banyak ulama menganggap bahwa dia juga bisa menjadi obat fisik, dan saya percaya itu. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah dia memang obat mental. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai syifa healing? Ayat-ayatnya gimana cara kita mentadaburinya? Semua ayat sama, cuman yang membedakan satu dengan yang lain fadilahnya. Tapi semua sama, sama-sama istimewa. Jadi gak boleh ada satupun ayat yang kita anggap gak penting. Alif lam mim, apa pentingnya? Nun, Qaf, Sad, satu huruf doang. Enggak, biasa aja. Sehingga kita ngerasa membaca ayat itu enggak terlalu istimewa. Sama, satu huruf pun itu istimewa di Al-Quran. Kan kata Nabi, satu huruf seperti 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Nun, udah aja, alhamdulillah udah ngaji, 10 kebaikan loh itu. Tapi kalau udah tahu 10 kebaikan, ngapain satu huruf? Udah aja wal qalami wa ma yasturun, lanjut dong. Udah tahu itu 10 kebaikan cuma satu huruf, sayang banget ya kalau ada waktu. Dan ketika membacanya, jangan target saya harus cari waktu yang tepat nih buat baca Quran biar khatam satu juz. Jangan cari waktu yang tepat, susah. Lama-lama sampai malam akhirnya enggak kebaca. Asal ada waktu baca aja dulu, dapat setengah halaman, dapat dua baris, dapat satu baris, pokoknya baca aja dulu. Jadi tadabbur, cara untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, tadabbur. Bagaimana dulu Nabi, sahabat, orang-orang salih mentadabburi Al-Quran? Yang pertama adalah mereka membaca Al-Quran secara tematik, supaya kita dapat sesuai dengan problem kita, masalah kita, hajar kita. Tematik. Lagi ada masalah apa kita? Karena ayat Al-Quran turun kepada Nabi pun secara tematik, secara kontekstual. Apa yang dialami Nabi, itulah ayatnya. Al-Quran tidak turun sekaligus kepada Nabi, turun sekaligusnya itu di Lauhul Mahfuz, lalu sampai kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur rusak? Dan kenapa gak urut? Turunnya yang pertama adalah Al-Fatihah dan Al-Alaq. Kenapa sekarang Al-Fatihah lalu Al-Baqarah? Kenapa enggak Al-Fatihah, Al-Alaq, kemudian surat apa lagi yang berurutan sesuai dengan urutan turun? Kenapa kok dibalik-balik, kok diacak-acak? Karena Al-Quran turun itu secara tematik, teman-teman. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena dia tidak turun untuk sekedar dibaca. Dia turun untuk ditadaburi supaya jadi solusi, petunjuk dalam hidup. Petunjuk apa? Petunjuk terhadap masalah yang lagi dihadapin. Dan kita gak akan dapat petunjuk kalau gak ngerti kan. Coba baca petunjuk penggunaan obat. Bahasanya bahasa ya bahasa Thailand misalnya. Banyak cup-cupnya. Susah kan kita gimana berapa hari sekali, kayaknya 5 hari 5 kali sehari deh. Padahal cuma 2 kali sehari, enggak bisa dapat petunjuk karena enggak ngerti. Maka supaya kita bisa tadabur, kita pahami. Nah, memahami apa? Sesuai dengan tema. Kita boleh aja, bagus banget malah baca Al-Quran secara berurutan. Tapi itu target baca ya, target tilawah. Bukan target tadabur. Tadabur beda sama tilawah. Tilawah tetap, dia gak usah digagugat, udah segitu aja. Satu hari satu juz, setengah juz, 2 bulan sekali khatam, 1 bulan sekali khatam. Itu lanjut aja udah, karena itu memang target membaca. Tapi target tadabur beda sama target membaca. Bikin 2 target, kalau tadabur memang gak panjang-panjang. Dan gak berurutan, tematik. Kita mau lagi masalah apa sih? Gimana kita cari temanya Ustadz? Satu, bisa nyari ke Simbah. Mbah Google, ayat tentang, klik, keluar. Buat kita yang mungkin kita sama nih dengan saya, masih sama-sama belajar, paling gampang tadi, nanya aja ke Google, pakai aja indeks. Atau cara yang lebih, ini kalau mau, saya beberapa kali nyoba soalnya, kalau mau, bukan ngetes ya, kalau mau agak sedikit lebih apa ya, seru nih, agak lebih seru. Tapi kalau belum berhasil jangan salahin saya. Kalau agak lebih seru nih, saya suka gini, pegang Quran, lagi ada masalah nih, Bismillah, ayatnya pas, wah ini seru banget nih. Bisa kayak gitu juga metodenya. Jadi kayak minta dibimbing sama Allah aja gitu. Tapi kadang-kadang dapat ayatnya tuh gak sesuai tema saya Ustaz. Kata kita, padahal kata Allah ini yang kamu butuhin tuh ini nih. Bisa gitu juga. Dengan syarat membukanya pakai Bismillah. Bukan membuka yang itu ya Allah ya, yang itu ya. Jangan maksa. Allah lebih tahu. Bismillah, buka ayatnya tentang makanan. Oh mungkin kita masalahnya emang masalah berat badan mungkin, atau masalah mubazir mungkin, sehingga merembet kemana-mana, Allahu alam. Tapi kalau mau lebih jelas, ya udah cari pakai yang tadi, dapat ayatnya secara tematik.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, ada Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan yang berhasil meraih pengakuan global dalam ajang internasional di Bangkok, Thailand. Di mana penghargaan ini diberikan atas inovasi dan juga komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan serta pelayanan energi kepada masyarakat. Di mana capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus menunjukkan kontribusi perusahaan Indonesia yang mampu bersaing dan mendapat apresiasi di tingkat dunia. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ada 6 atlet Indonesia yang berhasil lolos ke babak final nomor speed dalam ajang IFSC World Climbing Series Madrid 20 and 26, di mana hasil ini memperlihatkan dominasi Indonesia di cabang panjat tebing nomor kecepatan yang selama ini menjadi salah satu andalan di level internasional, di mana para atlet diharapkan mampu tampil maksimal dan membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Dan kita ke informasi terakhir, ada aparat yang mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap modus sindikat narkoba yang memanfaatkan kurir di Tarakan, di mana pelaku kerap menggunakan berbagai cara untuk mengelabui pengiriman barang, termasuk memanfaatkan orang yang tidak mengetahui isi paket yang dibawanya, di mana masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan tidak mudah menerima titipan dari pihak yang tidak dikenal, guna menghindari keterlibatan dalam tindak pidana narkotika. Sekian Info Pro 2 bersama Kurande di jam 6 pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan setelah ini masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Apa kabar kamu hari ini? Masih ada aku Randa di sini nemenin kamu di Spada ya, teman Pro 2. Dan mungkin pagi ini ada sebagian dari kamu yang mungkin lagi libur ya karena tanggal merah, atau mungkin juga sekarang sedang beraktivitas, atau mungkin ikut upacara persiapan, atau mungkin sekarang kamu lagi di jalan ya teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu, semangat untuk menjalani hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya hari ini di tanggal 1 Juni ya teman Pro 2, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran gitu, kenapa tanggal ini dianggap begitu penting dalam perjalanan bangsa kita gitu ya? Ternyata 1 Juni itu menjadi momen bersejarah karena pada tanggal tersebut ya teman Pro 2, tahun 1945 Soekarno tuh menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dimana dari pidato itu lahirlah konsep yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila ya teman Pro 2, yang sampai sekarang tuh jadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dan menariknya teman Pro 2, Pancasila ini bukan cuma sekedar 5 sila yang dihafal saat sekolah gitu ya, tapi dibalik setiap nilai yang ada itu tersimpan pesan tentang persatuan, toleransi, gotong royong, hingga keadilan sosial gitu. Bahkan setelah melalui proses perumusan panjang oleh Panitia 9 dan disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 ya, Pancasila ini tetap jadi perekat bangsa Indonesia yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, dan juga beragam budaya teman Pro 2. Dan di tahun 2026 ini ya, peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Di mana tema ini mengingatkan bahwa di tengah banyaknya perbedaan dan derasnya arus informasi digital ya teman Pro 2, nilai persatuan itu tetap menjadi kekuatan utama bangsa. Apalagi sekarang ya, ketika media sosial sering memunculkan perdebatan dan perpecahan gitu, semangat saling menghargai dan menghormati itu justru semakin penting untuk dijaga.
0: Bangun bang.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023,

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

Akselerasi musik kreatif di jam 7 pagi teman Pro 2, kita mulai dengan musisi dari Elpama Prison. Di mana Elpama Prison ini teman Pro 2 merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya tuh terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman dan gak hanya sebatas menjalani proses hukuman kayak biasanya ya teman Pro 2. Elpama Prison ini tuh justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas pas untuk menciptakan karya mereka melalui kecintaannya tuh terhadap musik hip hop teman Pro 2. Di mana berbagai bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi itu udah ditaklukkan sama Elpama Prison teman Pro 2, termasuk kompetisi dan seleksi kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu ada Rap and Dance Competition Hip Hop. Di mana produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi itu terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan di salah satu lagunya Elpama Prison teman Pro 2 ada yang judulnya This Is Squad Elpama ya. Ini jadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana melalui This Is Squad Elpama, Elpama Prison ini tuh ingin nunjukin ya bahwa sebagai warga binaan lapas ya mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sebagai sampah masyarakat dan mereka hanya salah jalan, tapi mereka tetap memilih nilai baik dan juga stigma baik di masyarakat luas. So langsung aja aku puterin teman Pro 2, ini dia Elpama Prison, This Is Squad Elpama.

0: 다녀온다 감을 덜어 나 얼른 나가버려 Toxic lover you know better 거기 숨지 말고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you out
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Tolong Pro 2, aku reminder kamu lagi ya, kalau hari ini tuh bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Tolong Pro 2. Tapi kamu jangan sampai salah nih. Beda ya antara hari lahir Pancasila sama hari kesaktian Pancasila. Soalnya dua-duanya nih sama-sama tentang Pancasila ya, Tolong Pro 2. Tapi ternyata punya makna dan sejarah yang berbeda banget nih. Banyak orang tuh masih nganggap ya keduanya nih adalah peringatan yang sama, padahal sebenarnya keduanya tuh lahir dari momen sejarah yang berbeda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila diperingati hari ini, Teman Pro 2, tanggal 1 Juni ya, untuk mengenang pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI tahun 1945 yang memperkenalkan konsep dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Di mana momen ini tuh jadi tonggak lahirnya ideologi bangsa dan sekarang bahkan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi fokus peringatannya adalah proses lahir dan perumusan dasar negara Indonesia. Sementara Teman Pro 2, kalau misalnya hari kesaktian Pancasila itu diperingatinya setiap tanggal 1 Oktober, di mana peringatan ini berkaitan dengan peristiwa Pasca G30 ya Teman Pro 2, 1965, dan jadi simbol keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau hari lahir Pancasila bicara tentang awal terbentuknya dasar negara ya, hari kesaktian Pancasila ini lebih menekankan bagaimana nilai-nilai tersebut tetap dijaga dan dipertahankan dari berbagai ancaman yang dapat memecah persatuan bangsa. So jangan sampai salah ya, Teman Pro 2.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Tomom Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Tomom Pro 2 datang dari musisi ada namanya Begunda Lowokwaru. Di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif itu secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Di mana sebagai wujud nyata inisiatif ini ya, Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begunda Lowokwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Di mana salah satu personil band menyampaikan bahwa lagu ini tuh adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Dimana proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kick Terror ini dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur, teman Pro 2. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin. Di mana lagu ini teman Pro 2 sudah tersedia di platform Spotify dan juga YouTube, dan tentu aja setelah ini juga bakal aku puterin. So langsung aja nih dia, Begunda Lowokwaru dengan lagunya Hello We Are Coming Back.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.